107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah bersama berada di bagian kedua ya. Masih dalam Morning Review edisi Kamis 1 Oktober 2026 dan insya Allah kita masih akan terus ikuti beragam kabar yang tentu sangat mengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Sahabat K-Light, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY kunjungan kerja ke Swiss. AHY bertemu Presiden Konfederasi Swiss Guy Parmelin. Kunjungan ini memperkuat kemitraan strategis dalam pengembangan dan penguatan kerjasama, khususnya bidang infrastruktur berkelanjutan. Dia mengawali kunjungan dengan melakukan pertemuan dengan Guy Parmelin di Federal Palace Bern pada 28 September 2026. Dalam pertemuan itu membahas potensi kerjasama dalam tiga isu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni kemandirian pangan, sumber daya air, dan infrastruktur.

0: Sampurasun, wargi kanya Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kelight FM, website kami di www.1071fm.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, terima kasih Anda terus bersama di Morning Review. Ini sudah separuh perjalanan kita bersama. Dan sahabat Kelight, PT Pertamina Patra Niaga mempertahankan harga bahan bakar minyak BBM subsidi dan non-subsidi 1 Oktober 2026. Dengan demikian, harga BBM di SPBU Pertamina sama dengan harga per bulan September 2026, seperti diungkapkan VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andora, dalam keterangan tertulisnya hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, yang menjelaskan ketetapan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat. Khusus untuk BBM subsidi, Pertamina menjamin tidak ada perubahan harga hingga akhir tahun 2026.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Lite, 47 menit sudah beranjak dari pukul 7 waktu studio K-Lite. Sahabat Kian, Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo merespons tuntutan organisasi buruh yang meminta kenaikan upah minimum provinsi UMP hingga 9,5%. Pengusaha tidak menolak kenaikan upah tetapi meminta besarannya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengatakan kenaikan upah yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan produktivitas dapat menambah beban perusahaan, ya, kemudian membandingkan kondisi Indonesia dengan Vietnam.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

107.1 FM, sahabat Kila, Janet Jackson, When I Think of You, mengantar kita masuk ke bagian ketiga atau baru terakhir di Morning Review, hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Sahabat Kila, Bank Indonesia telah menerapkan kebijakan pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat. Penetapan batas transaksi diturunkan secara bertahap, mulai dari 100.000 US dollar turun menjadi 50.000 US dollar, turun lagi menjadi 25.000 US dollar, dan kini hanya 10.000 US dollar per orang per bulan. Seperti diungkapkan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Dutapea, yang menegaskan Bank Indonesia tidak pernah melarang dalam pembelian valuta asing atau falas, namun pembelian falas yang tidak disertai aktivitas ekonomi harus dibatasi guna menjaga kestabilan pasar.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Round 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.
1: Bandung's inspiring sound.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Lite, pemerintah melanjutkan program magang nasional, magang hub, hingga tahun depan. Program magang ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo sebagai jembatan bagi anak bangsa dari dunia pendidikan menuju dunia kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan untuk program magang tahun depan, pemerintah menyiapkan kuota sebesar 150 ribu orang. Program ini dijalankan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Selanjutnya, program pelatihan vokasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan juga dilanjutkan untuk kuotanya sebanyak 300 ribu orang. Program vokasi ini menjadi bagian dari upaya penguatan kompetensi angkatan kerja dilakukan dengan mengedepankan prinsip link and match atau keselarasan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri. Selain program magang dan vokasi, pemerintah juga melanjutkan program pengurangan pajak penghasilan PPH pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah 10 juta rupiah di seluruh sektor, bukan hanya untuk karyawan di sektor padat karya dan sektor pariwisata. Dan program ini diberikan kepada 7,5 juta pekerja.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjeknya.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

107.1 FM, sahabat Kelight, terima kasih Anda terus bersama di Morning Review. Sahabat Kelight, sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umrah? Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh and Hajj Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar tanggal 9 sampai 15 November pukul 10 pagi hingga 22. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umrah, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap hubungi 081-22-33-2237. 081-22-33-2237 atau follow Instagram at Umroh Hajj Festival. Umroh and Hajj Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya 9 sampai 15 November jam 10 pagi sampai jam 22. Bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.

0: ないやない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107.1 FM, sahabat kilat Rika Asli yang baru saja menemani kita. Dan sahabat kilat, kembali kita ikuti informasi yang tentunya sangat pengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Chief Operating Officer CEO dan Nantara Indonesia Doni Oskaria buka suara soal kelanjutan dividen yang dikelola dan Nantara. Menurutnya hingga saat ini belum ada keputusan untuk menyerahkan dividen tersebut kepada pemerintah. Doni menyatakan keputusan mengenai penggunaan dividen dan Nantara berada di tangan pemerintah, namun menurutnya saat ini dana tersebut masih dibutuhkan untuk membiayai berbagai proyek. Menurutnya dan Nantara memiliki sejumlah proyek yang akan dikembangkan, termasuk di sektor hilirisasi. Pengembangan proyek tersebut juga diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Dan tentunya sahabat kelas sementara Menteri Keuangan Suhasil Nazara usai rapat terbatas di Istana Presiden juga ditanya soal dividen dan Nantara, namun tidak menjawab pertanyaan tersebut karena sebelumnya rencana penyetoran dividen dan Nantara kepada pemerintah disampaikan ex-Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah berencana memasukkan sebagian keuntungan dan Nantara sebagai penerima negara bukan pajak PNBP sekaligus cadangan anggaran pemerintah. Purbaya saat itu menyebut nilai yang direncanakan masuk dari Danantara mencapai 120 triliun. Ia menyatakan penyetoran sebagian keuntungan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Morning Review edisi Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: DKLive FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Cinta.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kelight 107,1 FM bersama Adil Maulana.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KLight, apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan kabar baik, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Dan tentunya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam beraktivitas ya sahabat KLight ya. Cuaca agak sedikit agak panas mendung bagaimana begitu ya. Tetapi mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat KLight yang saat ini akan menikmati istirahat siang, selamat menikmati istirahat siang bersama KLight FM dan tentunya sambil beristirahat dan juga menikmati santap siangnya. Anda bisa pilihkan lagu favorit Anda di suasana kebersamaan kita dalam Tell to Tell kita. Anda bisa berkirim salam sapa untuk orang-orang yang ingin Anda sapa dan mungkin kita akan bersama-sama untuk sahabat-sahabat KLight di siang hari ini hingga jelang pukul 3 sore ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan nih. Insyaallah. Baiklah sahabat KLight, ada sahabat-sahabat yang sudah ikut bergabung di siang hari ini dan tentunya melengkapi kebersamaan kita dengan lagu-lagu pilihan favorit Anda ya. Silakan di 0812-2031972 pilih lagu terbaik Anda untuk orang-orang terkasih atau rekan kerja Anda. Ada sahabat Ibu Mia yang pilihkan lagunya dari Michael Bolton dengan Say I Love You But I Lie. Salamnya untuk all crew dan semua pendengar setia KLight.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: What's the new of trending topic today? Here on K-Lite 107.1 FM.
1: K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, Komjen Suyudi Aryo Seto selangkah lagi memimpin Polri setelah DPR menyetujui pengangkatannya sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN tersebut pada hari Kamis ini, 1 Oktober siang setelah sholat zuhur. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Sebelum dibawa ke ruang rapat paripurna, Komisi 3 DPR telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Jenderal Polisi berusia 53 tahun itu. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan seluruh anggota komisi secara aklamasi menyetujui Suyudi sebagai Kapolri sekaligus memberhentikan Listio Sigit dari jabatannya. Puan kemudian meminta persetujuan anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna ini dan mengatakan setuju oleh jawaban anggota Dewan. Profil Suyudi Aryo Seto, Suyudi merupakan perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat sebagai Kepala BNN. Ia lahir di Pandeglang, Banten pada 14 Juli 1973 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol Angkatan 1994. Suyudi kemudian menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK pada 2003 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi SESPIMTI Polri 2018. Sebagian besar perjalanan karirnya berlangsung di bidang reserse dan kriminal, dengan berbagai penugasan di tingkat kepolisian resort, kepolisian daerah, hingga Mabes Polri. Ia pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, ia kemudian menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota dan Polres Metro Jakarta Barat. Karirnya dibilang reserse berlanjut dengan memimpin Jatan Ras atau Kejahatan dengan Kekerasan Polda Metro Jaya. Suyudi juga pernah menjadi Kapolsek Metro Tanah Abang dan Pasar Minggu sebelum dipercaya memimpin sejumlah kepolisian resort yaitu Polres Majalengka, Polres Bogor, dan Polres Metro Jakarta Pusat. Karirnya kemudian berlanjut ke jajaran pimpinan kepolisian daerah pada 2023. Suyudi menjabat Wakapolda Metro Jaya. Setahun kemudian ia dipercaya menjadi Kapolda Banten. Suyudi kemudian dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNN pada tanggal 25 Agustus 2025.
0: What's the new of trending topic today? Here on K-Lite 107.1 FM.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Baru saja kita nikmati Bruno Mars dengan Risk It All yang mengantar kita memasuki menit ke-45 melangkah dari pukul 12 siang. Ya sahabat KLIT, saat lagi nanti jam 1 siang ada informasi dari PRSSNI dan kita break sejenak. Tapi masih ada waktu ya, kurang lebih 15 menit lagi. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat KLIT yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Saya ingin sapa sahabat Nela di kaca piring yang pilihkan lagunya dari Marcus Ford dengan Nobody See Me Cry. Oke, lagunya sudah diputar ya, Mbak Nela di kaca piring. Kemudian ada Uli Bowek ya. Suka lagunya dari Queen dengan Jealousy, lagunya sudah diputar, terima kasih. Kemudian ada sahabat Dinda yang pilih lagunya dari The Radios dengan Teardrops. Salamnya untuk semua all crew dan juga pendengar setia KLIT. Terima kasih ya. Kemudian ada Eri Margahayu minta lagunya dari Crowded House ya. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda nih. Salam sejahtera juga buat Kang Ari di Margahayu ya. Terima kasih. Saat ini suaranya cowok bukan teteh ya. Ibu Edith, terima kasih lagu yang dipilihkan oleh Ibu Edith, The Brain You Have Is Never Stop ya. Semoga sehat selalu juga dan bahagia selalu ya Ibu Edith ya. Salamnya untuk Tehira yang tengah berulang tahun katanya ya. Selamat menikmati hari bahagianya dan doanya selalu berkah di panjang usianya dan sehat selalu. Amin. Atur nuhun ya Ibu Edith ya, Cibaruga. Dan dari Ibu Omi di Gerlong, salamnya untuk semua sahabat setia KLIT katanya. Dan lagunya yang dihadirkan adalah Andai Aku Bisa dari Krisya. Baik ya. Nanti kita akan putarkan lagu-lagunya. Baik, sahabat-sahabat KLIT dimanapun Anda berada, yang ingin pilihkan lagu favorit Anda, silakan di 0812-2031-972. Dan nanti ada informasi-informasi menarik lainnya yang kami hadirkan dalam trending topic di hari ini.

0: berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Influenza tipe A tadi, untuk rawat inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini.
2: Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada junior, namun karena mungkin tindakannya tidak terukur, itu yang mengakibatkan mungkin di sini sekarang.
3: Jabar Now edisi Kamis 1 Oktober diantaranya mengenai dugaan perundungan di Sman 3 Tasikmalaya, polisi usut 7 siswa senior. Puluhan warga kota Bandung positif terinfeksi flu babi. Kasus influenza di Rumah Sakit Kuningan meningkat. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya pencarian terhadap dua nelayan yang hilang di perairan Pelabuhan Pamukan, Desa Sindangkerta, Cipatujah, Tasikmalaya, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan mengerahkan penambahan strategi penyisiran meski harus berhadapan dengan gelombang tinggi. Musibah bermula saat perahu Pahala Kencana yang membawa tiga nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi pada Selasa malam. Satu nelayan bernama Budi Andriana berhasil berenang menyelamatkan diri ke pantai. Namun dua rekannya, Ending dan Weli, tersapu arus deras dan hilang di perairan selatan Jawa. Upaya penyisiran yang dimulai sejak Rabu kemarin berulang kali terkendala cuaca ekstrem. Kasat Pulairut Polres Tasikmalaya, AKP Dian Susila Setia, mengonfirmasi tingginya gelombang sempat memaksa petugas menarik dua kapal penyisir dan menyisakan satu armada untuk bersiaga jarak dekat demi keselamatan tim evakuasi. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, Kamis jam 9 pagi kepada PRSSNI menyatakan, memasuki hari kedua pencarian, Tim SAR membagi kekuatan menjadi dua unit tugas atau SRU. SRU pertama melakukan penyisiran darat di sepanjang pantai dan tebing Cipatujah, sementara SRU kedua menerjang perairan terbuka.
4: Pencarian sampai hari kedua ini masih nihil, dan untuk pagi hari ini pencarian dibagi menjadi dua SRU. SRU satu penyisiran pantai, untuk SRU dua penyisiran laut.
3: Petugas imbau para nelayan di sekitar perairan Tasikmalaya Selatan untuk waspada gelombang tinggi dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota saat ini sedang mendalami kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 10 berinisial MA di Sman 3 Kota Tasikmalaya.
5: Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan resmi dan memeriksa sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihak kepolisian bergerak cepat dengan melibatkan UPTD serta berkomunikasi intensif bersama pemerintah daerah termasuk wali kota dan wakil wali kota guna memastikan pengawalan kasus ini berjalan optimal.
6: Saya sudah terima laporan ya, kita juga sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak dinas terkait UPTD, Kanit PPA sedang melakukan komunikasi pertemuan dengan wali kota dan ibu wakil kaitan dengan apa yang menjadi mungkin direncanakan kaitan dengan program ke depan terkait penanganan siswa sekolah. Untuk motifnya sendiri mungkin merupakan tradisi di sekolah tersebut. Jadi yang menjadi korban itu adalah korban anak kelas 10, kelas 12. Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada juniornya melakukan pesan. Namun karena mungkin tindakannya tidak terukur.
5: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi 7 pelajar senior kelas 12 sebagai terduga pelaku. Kejadian ini disinyalir dipicu tradisi senioritas di mana korban diduga ditampar secara bergiliran di sebuah warung kopi tak jauh dari sekolah pada Kamis 24 September lalu. Menanggapi insiden itu, pihak SMAN 3 Kota Tasikmalaya telah memberi sanksi skorsing selama 1 minggu kepada 6 siswa yang terlibat terhitung sejak 29 September hingga 5 Oktober mendatang. Selain sanksi disiplin, pihak sekolah juga memperketat pemantauan di area luar sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
3: Masih terkait perundungan di sekolah, jagat media sosial dihebohkan dengan dugaan aksi perundungan atau bullying yang menimpa seorang siswa kelas 7 sekolah menengah pertama SMP Alexandria Islamic School Rawalumbu, Kota Bekasi. Korban berinisial KEZ mengalami luka parah hingga pecah pembuluh darah di bagian mata, benjolan di kepala, serta memar di dada.
7: Peristiwa yang diduga terjadi di kamar asrama sekolah dan viral usai diunggah oleh akun Instagram @zani25 yang merupakan ibu korban. Korban disebut terlibat insiden dengan teman satu kelasnya berinisial PAH. Menanggapi kabar viral tersebut, Deputi 2 Alexandria Islamic School Didik RD Wibowo membenarkan adanya insiden fisik antara kedua siswanya di area asrama. Namun pihak sekolah menampik tuduhan bahwa kejadian itu merupakan bentuk perundungan atau bullying.
8: Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut. Infonya sih tadi pengawas sudah diminta untuk mencari informasi awal ke sekolah. Ya nanti kita lihat dulu seperti apa permasalahannya, kemudian fakta-fakta di lapangannya seperti apa. Nah nanti kita kaji terlebih dahulu seperti apa permasalahan yang memang terjadi di lapangan.
7: Menurut Didik, insiden tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antar siswa yang berujung perkelahian di dalam kamar asrama. Didik menambahkan pihak sekolah langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif, begitu mengetahui kejadian tersebut. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Wijayanti, mengatakan instansinya telah menerjunkan tim khusus untuk mengusut dan mendalami kronologi kejadian di lapangan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 65 orang warga Kota Bandung terkonfirmasi positif terinfeksi flu babi atau influenza A berdasarkan hasil tes usap atau swab. Saat ini puluhan pasien yang terpapar masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Kota Bandung.
9: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani, mengatakan bahwa angka 65 kasus yang terdata belum tentu mencerminkan total kasus secara keseluruhan di masyarakat. Pasalnya, jumlah kasus di lapangan diperkirakan bisa lebih tinggi karena banyak warga bergejala yang enggan menjalani tes usap. Lebih lanjut, Vini meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Virus influenza A ini memiliki tingkat penularan yang tinggi serta berpotensi menimbulkan gejala lebih berat dibandingkan flu biasa seperti demam tinggi, sakit kepala, pegal-pegal, hingga lemas.
10: Influenza tipe A itu sama seperti COVID sekarang. Orang malas diperiksa. Kalau nggak parah-parah banget mah pasti nggak mau diperiksa. Nah kalau yang dilaporkan baru masuk ke kami itu kan yang mau diperiksa. Karena pemeriksaannya juga lumayan cukup mahal juga ya. Jadi yang sudah masuk ke kami itu sementara di daftar itu sekitar 65 kasus yang diperiksa swabnya. Ya kan karena orang malas ya diambil swabnya udah nggak mau penting mah. Bawa aja minta obat aja kebanyakan seperti itu. Jadi memang kalau secara yang diperiksa itu masuk ke kami ada 65 kasus di Kota Bandung.
9: Menyikapi puluhan warga Kota Bandung yang positif terinfeksi flu babi atau influenza A, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung bersama fasilitas kesehatan akan lebih meningkatkan lagi kewaspadaannya. Selain itu, Farhan juga meminta kepada para orang tua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anaknya. Jika anak-anak terserang flu dengan gejala yang signifikan, disarankan supaya segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
11: Maka kami akan sangat waspada terhadap super flu ini bersama-sama dengan semua fasilitas kesehatan agar kembali menghidupkan kewaspadaan seperti kita menghadapi kewaspadaan COVID. Level warga, apabila mengalami sakit flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu, pastikan ke dokter dulu karena gejalanya terungkap persis kayak COVID.
3: Sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kuningan mengalami lonjakan pasien dengan gejala influenza dalam satu bulan terakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruang tambahan agar pasien tetap terlayani.
12: Di Rumah Sakit Umum 45 Kabupaten Kuningan, jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan. Pasien yang menjalani perawatan mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan nyeri otot. Rata-rata pasien yang datang merupakan anak-anak hingga remaja. Jumlah pasien meningkat 21% pada September dengan gejala suspek influenza tipe A.
13: Bahwasanya untuk kasus-kasus suspek influenza tipe A ini lonjakannya cukup tinggi. Artian dilihat dari tadi kunjungan dari instalasi gawat darurat, gawat jalan maupun yang rawat inap. Untuk kasus influenza tipe A tadi, untuk rawat inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini. Kemudian untuk di instalasi gawat darurat itu kunjungannya kurang lebih 62%. Kemudian untuk kunjungan rawat jalan itu kurang lebih 40%.
12: Pihak rumah sakit belum dapat memastikan pasien terjangkit influenza tipe A karena diperlukan pemeriksaan laboratorium. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruangan tambahan agar pelayanan tetap berjalan. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat mengalami batuk dan pilek.
3: Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua selain untuk mengurai kemacetan, juga karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi.
14: Penataan dilakukan untuk mengurai kemacetan sekaligus menata kawasan wisata puncak. Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban tersebut, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua juga menindaklanjuti arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Selain itu, untuk mengurai kemacetan, penertiban dilakukan karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi yang dinilai dapat meningkatkan potensi banjir.
15: Jadi ada beberapa titik. Cisarua salah satu titik kita terima hari ini. Tujuannya apa? Pertama, mengembalikan fungsi. Yang kita bongkar hari ini, sekarang, sesungguhnya ini kan sebenarnya bagian dari kita itu ruang terbuka hijaunya sakit. Jadi kita kembalikan lagi,
14: lokasi yang sudah ditertibkan oleh petugas Satpol PP nantinya akan ditata kembali oleh pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk rencana pembangunan ruang terbuka hijau.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Adil Maulana.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, kembali bersama saya Adil Maulana dalam Tell to Tell kita untuk hari Kamis kita 1 Oktober 2026 ya. Hari pertama kita di bulan Oktober, mudah-mudahan bulan baru membawa semangat baru. Biasanya kalau bulan Oktober ini kan sudah 2 bulan menjelang tahun baru ya. Oktober, November, Desember. Biasanya sudah mulai deg-degan nih, apakah target kita tercapai tahun 2026 dan kita akan menghadapi tahun 2027 dengan tantangan baru. Mudah-mudahan ya, segala sesuatu yang kita harapkan oleh negara ini bisa lebih baik ya. Apa yang kita lakukan bisa memenuhi segala kebutuhan kita ya, itu yang paling penting. Oke sahabat K-Light, masih bersama lagu-lagu pilihan sahabat-sahabat K-Light dalam Tell to Tell kita, dan tentu Anda bisa pilihkan di 0812-203-1972. Ada sahabat Anita di sahabat Anita ya, ini yang suka katanya lagu-lagu lama. Saya hadirkan untuk Anda lagu ini, lagu apa ya, kalau bikin saya ingat lagi zaman dulu gitu ya. Lagu ini punya nuansa tersendiri ketika Oscar Harris mempopulerkan lagu ini, dan lagu ini menjadi lagu yang selalu jadi nyanyian anak-anak ini.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat KLIT, baru saja kita nikmati Oscar Harris dengan Song for the Children. Lagu ini juga sempat di alih bahasakan, dan sahabat saya Ikhwan bilang itu lagu ini pernah dirubah liriknya sama Haddad Alwi, kata dia. Ya, entah itu melewati izin atau enggak ya, pokoknya lagu itu pas-pas aja gitu ya. Baik ya. Oke, sahabat Ikhwan tadi minta lagunya untuk sang istri tercinta Gita yang tengah bertugas di BNI, katanya gitu ya. Minta lagunya dari Malik and the Essentials, yang Senja Teduh Pelita. Oke, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat KLIT yang sudah ikut gabung di siang hari ini, saya ingin sapa-sapa juga. Sahabat Lucky, wah ini nih sahabat saya di bantaran kota Malang nih, di Cafe Nogo Keling ya. Lagi dengerin di sana untuk pengunjung-pengunjung juga katanya gitu. Requestnya Tina Turner dengan The Best ya, spesial buat pengunjung di Cafe Nogo Keling bantaran kota Malang. Juga untuk semua pendengar setia KLIT dan juga all crew yang tengah bertugas, terima kasih katanya gitu ya. Terima kasih sahabat Lucky Indrawan. Ibu Ucu minta lagunya Bastian Rajas dengan You Complete Me. Salamnya untuk semua sahabat setia KLIT yang siang hari ini sudah menikmati istirahat siangnya. Dan juga all crew, terutama yang bertugas penyiar beserta keluarga, terima kasih ya. Juga all crew yang tengah bertugas juga, oke, terima kasih. Sahabat Fonny, suka lagunya dari Good Night Girl-nya Wet Wet Wet. Oke, terima kasih, nanti diputer ya sahabat ya. Sahabat Kurnia Mergana suka lagunya dari Brian McKnight dengan One Last Cry. Oke, nanti akan saya coba. Sahabat Yatno suka lagunya dari Dania Sahuleka, You Make Me My World Colorful, ya. My World So Colorful maksudnya begitu ya. Oke, terima kasih. Dan ada juga sahabat Antoni yang suka lagunya Utari Kumahua, Puncak Asmara. Wah, ini energik nih. Bisa ngebangunin yang udah ngantuk nih. Sahabat Antoni, terima kasih lagunya. Oke, okay. Oh ya, ada Lia di Pagarsih yang pilihkan lagunya dari Cheyenne tadi, Yote Amo, sudah diputar tadi ya, di sebelum berita tadi. Terima kasih. Nanti ada berita lagi jam 2. Oke, okay, ada sahabat Harry Santos, selamat siang. Terima kasih, katanya lama banget dengerin Crowded House dengan Now Don't Dreams Is Over, katanya gitu. Nah, kebetulan lagu ini diminta oleh sahabat Ari di Margahayu, katanya gitu ya. Jadi kebetulan banget nih. Sahabat Ari di Margahayu suka lagu ini, dan kebetulan Harry Santos juga suka. Jadi kita gabung aja lagunya ya. Oke. Okay. Sahabat KLIT, kita langsung saja. Ini pilihan sahabat saya Ikhwan, yang tentunya salah satu sahabat saya di HDCI Bandung. Suka banget nih lagu ini untuk sang istri tercinta Gita. Ini dia, Senja Teduh Pelita.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Man PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, bagi Anda yang sudah mempunyai rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, saatnya untuk menyiapkan langkah mulia kita dengan informasi yang tepat. Sahabat Kelight, Umroh dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai dengan 15 November 2026 jam 10 pagi sampai dengan jam 22 waktu Indonesia Barat. Dapatkan segala informasi lengkap tentang paket haji dan umroh dan konsultasikan dengan para ahli perjalanan haji yang berpengalaman serta diskon spesial selama pameran. Yuk sahabat Kelight, hadiri dan siapkan langkah awal menuju rencana ke Baitullah. Informasi lengkap hubungi ke nomor 081-2233-2237. Sekali lagi 081-2233-2237 atau follow Instagramnya @umrohhajfestival. Umroh Haji Festival, catat tanggalnya 9 sampai dengan 15 November 2026 jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam, bertepat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.

0: peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Produksi oleh L
1: adalah kunci hidup yang seimbang. Pesan ini disampaikan oleh MGT Radio, Radio Dewa.
0: Pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kota Bandung yang terus bergerak maju dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
2: Marilah bersama kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan kita dan mereka yang telah berdiri tegak, mengorbankan diri, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa dan raga untuk saktinya Pancasila.
0: Sebanyak 20 bangunan liar di kawasan Jalan Cimbuluit, Kota Bandung ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung pada Rabu 30 September 2026. Penertiban merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang telah diproses melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi hingga pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga yang berlangsung hampir satu bulan. Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismayadi mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang yang semestinya, terutama trotoar dan drainase. Menurutnya penertiban dilakukan tanpa tebang pilih dan dilakukan secara bertahap karena kondisi medan cukup berat, termasuk adanya tanjakan, sehingga Satpol PP menggunakan alat berat. Selain itu, proses penertiban tetap memperhatikan aspek kepemilikan agar tidak terjadi kesalahan pembongkaran. Krismayadi menambahkan Satpol PP akan terus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk memastikan ruang yang telah ditertibkan tidak kembali digunakan untuk bangunan atau aktivitas yang mengurangi fungsi ruang.
3: Tidak ada istilah kita untuk tebang pilih. Jadi kita lakukan secara bertahap. Bertahapnya kenapa? Karena memang juga ini juga kalau kita lihat ini bangkinya juga cukup lumayan ya gitu ya. Lumayan gitu ya, perlu alat berat. Sampai ke atas pun juga mungkin kita harus menggunakan sampel. Yang pertama itu, yang keduanya adalah kita juga harus bisa memastikan jangan sampai nanti ada hak milik. Begitu ya gitu. Yang kami pastikan adalah pertama kami ingin mengembalikan fungsi ruang. Fungsi ruangnya berupa adalah mengembalikan, mengoptimalisasi kembali drainase yang tertutup. Jadi supaya nanti kalau ada pemeliharaan itu mudah. Yang keduanya adalah fungsi trotoarnya. Fungsi trotoarnya juga bisa digunakan untuk pejalan kaki. Begitu ya, mereka juga punya hak yang sama.
0: Meski menuai perdebatan dengan para pedagang, upaya penertiban di Pasar Ciroyom terus dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan, penertiban dilakukan karena lokasi para pedagang terdampak proyek pembangunan bus rapid transit atau BRT. Menurutnya upaya penertiban masih menunggu konfirmasi pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan jalur BRT yang akan dibangun agar penanganannya secara kolaborasi. Selain bersinggungan dengan BRT, penertiban kawasan Pasar Ciroyom pun berkaitan dengan penertiban kawasan K3 yang dilakukan oleh aparat kewilayahan setempat. Meski pelaksanaannya ditangguhkan atau ditunda karena menunggu proyek BRT dilaksanakan ke arah Ciroyom.
4: Pasar Ciroyom, kita nanti berkolaborasi dengan kegiatan pada saat pembangunan jalur BRT ke sana gitu. Jadi kita itu kan sudah SP3, tinggal kita melakukannya. Kapan kita akan melakukan kegiatan tersebut gitu. Kita nunggu daripada konfirmasi pelaksanaan kegiatan jalur BRT akan dibangun agar penanganannya bersama-sama begitu berkolaborasi.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Kota Bandung memperluas akses literasi warga melalui berbagai program termasuk menghadirkan platform digital e-library bernama Maca. Program yang dikembangkan Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Disarpus Kota Bandung tersebut bertujuan agar literasi menjadi bagian kehidupan masyarakat. Kepala Disarpus Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari, mengatakan kegiatan tersebut bersifat multi-years sehingga akan rutin dilakukan setiap tahun. Target tahun ini sebanyak 100 titik di Kota Bandung bekerja sama dengan beberapa pihak dan tahun-tahun berikutnya akan terus ditambah titiknya. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengapresiasi seluruh kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK di Jawa Barat yang tanpa lelah menjadi motor penggerak kesejahteraan keluarga. Apresiasi disampaikan Erwan saat menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Balai Gede Gedung Pakuan Kota Bandung. Menurutnya keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa dan PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam menyentuh langsung denyut nadi masyarakat. Oleh karena itu PKK perlu terus berkolaborasi, berinovasi dan bergerak bersama dengan semua pihak untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih istimewa. Seorang sopir angkot berinisial DS 49 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel karena kedapatan sedang membobol sebuah toko di kawasan Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Teguh Komara mengatakan, dalam melancarkan aksinya, tersangka menggunakan angkot yang siang hari digunakannya untuk mencari nafkah dan di malam harinya angkot tersebut dipakai mengangkut barang hasil curian. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan bungkus rokok, puluhan tabung gas LPG ukuran 3 kg, serta peralatan untuk membobol toko atau kios.
6: Yang biasa menggunakan angkot tersebut untuk dioperasionalkan sebagai angkutan, itu pada malam hari masuk ke dalam satu kios atau toko, kemudian mengambil beberapa barang, diantaranya ada beberapa tabung LPG 3 kg yang juga diambil oleh yang bersangkutan dan diangkut.

0: ukuran 3 kg serta peralatan untuk membobol toko atau kios. Ukuran 3 kg serta peralatan untuk membobol toko atau kios.
1: Yang biasa menggunakan angkot tersebut untuk dioperasionalkan sebagai angkutan itu pada malam hari masuk ke dalam satu kios atau toko, kemudian mengambil beberapa barang, diantaranya ada beberapa tabung LPG 3 kilo yang juga diambil oleh yang bersangkutan dan diangkut menggunakan angkot tersebut.
2: Terima kasih Anda telah menyimak kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Adil Maulana.
1: Hai, saya Sheila Majid. Jangan lupa dengarin

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, masih bersama saya Adil Maulana, dan baru saja kita hadirkan Jabar Now yang setiap jam 2 siang kita simak ya dari PRSSNI. Sekarang kembali dengan lagu-lagu pilihan sahabat-sahabat K-Lite yang bisa Anda pilihkan melalui WhatsApp di 0812-2031-972. Tadi sudah kita nikmati lagu bagus dari Sheila Majid dengan Legenda. Salamnya untuk all crew dan juga untuk yang dengerin aja dari sahabat Lili si lain ya, terima kasih. Kemudian Ibu Ucu, lagunya

siap untuk hadir ya sebentar lagi ya. Oke, kemudian sahabat Fony di Astana Anyar ya, lagunya sudah diputar tadi ya, terima kasih. Kemudian sahabat Juki Cirebon, Kang Juki apa kabar? Mohon maaf, saya kemarin tidak sempat takziah nih. Kang Juki ya, sahabat Yadin Alamsyah juga di Garut ya, streaming juga. Lagu yang dipilihkan dari After Seven dengan Till You Do Me Right, salamnya untuk All Group juga untuk semua sahabat setia Kelet ya. Baik, ada sahabat Arif Margahayu minta lagunya dari sudah putar tadi ya. Nanti saya coba carikan lagunya ya kalau ada ya, kalau waktunya cukup juga. Oke, sahabat Kelet, kita lanjutkan dulu lagu-lagu yang sudah di request dan tentunya saya Adil Maulana masih temani Anda hingga jam 3 sore nanti.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 Highlight FM Bandung Inspiring Sound. Ya sahabat, kembali tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita dalam Tell to Tell kita untuk edisi hari pertama di bulan Oktober 2026. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk atensi dan partisipasi sahabat-sahabat Highlight yang ikut bergabung di siang hari ini. Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan insya Allah kita jumpa lagi di kebersamaan yang lain. Dan sebelumnya juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa sahabat Kelight, dan mungkin Kang Rudy sepertinya waktu yang tidak mengizinkan ya, bijisnya mungkin diputar setelah ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kebersamaan yang lain ya sahabat Kelight. Selamat beraktivitas di penghujung sore kita, dan semoga tetap lancar walaupun mendung ya sahabat Kelight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Inspiring Sound 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: We are here for you in words and tone.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Birds and Toads.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107,1 Kelight FM, Bandung Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Senang sekali saya Dr. Pri Haryadi kembali lagi dapat menjumpai sahabat semua dalam acara Pri Talk, yaitu suatu acara bincang-bincang interaktif seputar kesehatan keluarga yang kita kemas dalam suasana santai penuh canda, tapi tentunya tidak menghilangkan makna. Dan besar harapan saya acara ini bisa menambah wawasan kita semua, terutama di bidang kesehatan keluarga, hingga jam 9 malam nanti. Sahabat bisa mendengarkan acara ini melalui radio pada gelombang 107,1 FM, juga streaming di website Kelight di www.klite.id atau mendownload Kelight FM di Play Store dan App Store. Saya sangat berharap sahabat Kelight bisa ikut berpartisipasi di acara ini dengan bertanya secara langsung atau mungkin berkomentar, bahkan mungkin sekedar absen hadir melalui layanan WhatsApp Kelight di 0812-203-1972. Selain itu juga Anda bisa bertanya langsung, sahabat juga seharusnya sih bisa bertatap muka melalui siaran digital di TikTok Live Kelight, tapi sementara karena saya sendiri maka mungkin hanya bisa di TikTok Live saya pribadi di Pri Adianto. Baiklah sahabat semua, sebelum kita lanjutkan berbincang-bincang, siapkan dulu minuman hangat dan camilan ringan Anda sambil mengambil posisi yang paling nyaman, dan marilah kita mulai obrolan sehat malam ini tentunya hanya di Kelight FM Bandung Inspiring Sound.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya, Dr. Pri Haryadi, dalam acara Free Talk setiap Kamis malam. Dan silakan bila ada yang bertanya, boleh di 0812-203-1972. Ini sudah ada Teh Reni bertanya. Selamat malam Dr. Pri yang sedang bertugas. Selamat malam, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dokter, saya mau bertanya, Maryam itu kan 10,5 tahun, kawan ngaji sekolahnya yang kebanyakan pengajian itu semua pada tumbang, panas, demam, pusing, dan sebagainya. Bagaimana cara menguatkan daya tahan tubuh supaya lekas sembuh dan Maryam tidak tertular? Jadi ya, kalau ini ya, kalau orang dewasa sih menguatkan imun gampang ya. Surat tagihan lunas, terus cicilan-cicilan habis, udah tuh imun naik. Tapi ya kalau pada anak-anak meningkat imun tidak begitu caranya. Jadi, nomor satu, istirahatnya harus cukup. Jangan kurang dari 8 jam sehari ya, Teh Reni. Kemudian juga agar mereka tidak tertular, diupayakan ya kesat sebenarnya aturan dari sekolah, yaitu mereka harus mempergunakan masker atau sebaiknya yang sakit tidak sekolah, sehingga yang tidak usah khawatir kalau misalnya setengahnya tidak sekolah atau mungkin karena sakit, daripada itu menulari ke orang lain. Begitu juga putranya atau Maryam, sebaiknya juga bukan hanya makan vitamin tapi protein yang lebih tinggi. Contohnya misalnya susu yang banyak, bisa susu kotak, bisa susu yang tidak kotak, mangga silakan. Kemudian perbanyak makan protein yang lain. Jadi tidak harus makan vitamin, tetapi yang penting proteinnya cukup dan istirahatnya cukup. Itu yang prinsip. Nah kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan dan dia mau, ya selama ngaji pakai masker. Gitu. Dan itu diizinkan ya sama ustadznya, mudah-mudahan boleh ada yang diizinkan. Kira-kira begitu, Teh Reni, mudah-mudahan cukup ini ya, cukup jelas penjelasan saya. Dan kita akan lanjutkan dan pertanyaan yang berikutnya, tapi setelah ya, lagu berikut ini ya.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kembali bersama saya, Dr. Pri Haryadi, dalam acara Free Talk setiap Kamis malam. Dan silakan kau yang ingin bertukar sapa, bertanya terutama ya, di 0812-203-1972. Dan kebetulan saya juga live TikTok di Pri Adianto. Dan silakan juga boleh bertanya melalui saran yang sama. Nah, ini Teh Tatik menyapa saya sebentar ya, sebelum Teh Tatik, Teh Reni udah terlihat Teh Tatik. Bismillah, alhamdulillah ada Dokter Pri dan Kak Angga, sehat selalu. Untuk Dokter Pri, saran obatnya apakah dilanjutkan interlaknya? Nun, doanya ya. Jadi buat Teh Tatik, Kang Angga gak hadir ya karena ada sesuatu keperluan sehingga tidak bisa menemani saya, tapi ya gak jadi masalah. Kemudian juga ini buat sahabat kita, kenapa ujuk-ujuk ini ya, karena kemarin Teh Tatik baru saja ini ya menderita penyakit yang boleh katakan penyakit yang ini ya, kalau pengen tahu apa penyakit yang paling cepat, nah ini penyakit Teh Tatiknya. Teh Tatik boleh saya sebutinnya diare ya, diare ya. Kenapa? Ini bisa dikatakan tercepat di dunia karena kalah ya, suara kalah, cahaya kalah, kedipan mata kalah. Karena kalau diare itu belum sempat nyalin lampu toilet, ya sudah keburu kebobolan duluan ya. Nah, tapi alhamdulillah sudah membaik Teh Tatik ya. Mudah-mudahan ya dengan interlaknya silakan dilanjutkan. Kemudian juga berikutnya ada, oh ini pertanyaan ya. Oh, salam juga dari Teh Haswati Nuhun. Dari Teh Nonon juga, Wilujeng Wengi Dr. Pri hadir dan siap menyimak nun ya, Teh Nonon ya. Kemudian Kang Dodi Sarifudin ini bertanya, selamat malam Dr. Pri, semoga selalu sehat, amin. Sehat, alhamdulillah Kang Dodi. Dok, saya mau bertanya, tempo hari putri angkat saya dioperasi operasi getah bening, tapi kok pas kontrol penyakitnya malah kena TB paru, itu gimana ya? Boleh katakan begini ya, saya akan jelaskan sedikit. Saya akan menjelaskan tentang kelenjar getah bening itu apa ya, itu mungkin ibarat apa ya, boleh disebut satpam tubuh atau tentara tubuh yang memang kalau dia membesar itu bisa macam-macam sebabnya, bisa salah satunya adalah TB paru gitu ya. Jadi itu membesar bukan karena diangkat malah kena TB paru, tapi sebelumnya sudah ada TB parunya dan kelenjar getah bening itu menjadi salah satu indikator bahwa adanya TB paru. Jadi bukan karena TB paru, maaf, bukan karena diangkat menjadi TB paru gitu. Jadi TB paru itu salah satu gejalanya adalah selain batuk-batuk, kemudian berat badan tidak meningkat, kemudian juga nafsu makan berkurang, kadang-kadang tidur berkeringat, juga adanya pembesaran kelenjar getah bening. Nah, kalau kelenjar getah bening ini tidak membesar, maka tidak menutup kemungkinan kumannya akan nyampe ke dalam otak. Kira-kira gitu ya, Kang Dedi Sarifudin. Nah, dan kelenjar getah bening itu adalah tempatnya satpam atau daya tahan tubuh yang berkemah lah, boleh katakan situ ya. Boleh disebut berkemah. Sehingga nanti dia standby, tidak bisa atau tidak memperbolehkan musuh-musuh melalui daerah situ, kurang lebih gitu. Jadi itu fungsinya kelenjar getah bening, bukan karena diangkat jadi TB paru, tapi dia sebenarnya sudah ada sebelumnya. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Kang Dodi, penjelasan saya. Oke, sahabat kirat, masih cukup banyak waktu, santai-santai saja, kita masih bisa ngobrol santai di 0812-203-1972 dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam bersama saya, Dr. Pri Haryadi.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107,1 Kelight FM, Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya dalam acara Free Talk setiap Kamis malam. Dan kita masih punya banyak waktu. Ini ada Tehli yang bertanya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok, boleh nanya, kalau OA manus bilateral bisa sembuh atau malah bertambah parah? Terima kasih ya dok. Ini gak apa-apa ya, sekali-kali mah gak santai aja, tapi ada seriusnya. OA itu kita, itu singkatan ya, buat sahabat kilat yang lain, ada singkatan dari osteoartritis. Dan osteoartritis ini dia manus bilateral, artinya di kedua tangannya bilateral. Tapi itu secara punten pisan Telia, secara umum memang dia tidak bisa sembuh total, tetapi kita bisa membuat atau sedemikian rupa sehingga perburukan itu dicegah tidak bertambah parah. OA manus bilateral berarti terjadi pengapuran atau kerusakan tulang rawan sendi pada kedua belah tangan kanan atau kiri. Nah, karena boleh dikatakan jaringan tulang rawan itu sudah aus, itu agak susah melakukan apa istilahnya regenerasi. Regenerasi itu ya dia tidak bisa tumbuh lagi gitu Teh. Jadi memang, tapi kita bisa memperlambat supaya tidak bertambah parah ya. Paling nggak kita mengurangi rasa nyeri, memperbaiki biar tidak terlalu ada kesulitan menggenggam. Dan juga ada obat-obatan yang bisa diberikan ya dari dokter penyakit dalam, plus teori akupasi atau fisioterapi atau latihan khusus untuk tangan untuk menjaga kelenturan jari dan memperkuat otot-otot di sekitar sendi. Kira-kira hanya ke arah itu ya. Tapi tidak bisa sembuh gitu. Makin lama tentu akan bertambah berat. Ya, kita hanya bisa memperlambat, mudah-mudahan tidak secepat itu. Karena kalau lumayan ya dua-duanya tidak bisa dipergunakan, agak bermasalah juga tentunya buat kita. Itu Teh Lia, mudah-mudahan cukup jelas jawaban dari saya. Kemudian Kang Rudi udah ya tadi, kemudian Teh Edit. Selamat malam Dr. Pri, saya hadir sendiri lagi dok. Iya, Teh Edit sendiri lagi. Kang Angganya sedang ada sesuatu yang harus dikerjakan sehingga saya sendirian, gak apa-apa lah. Sendirian juga ada teman-teman di sini yang semua meriah, jadi menyenangkan aja. Itu Teh Edit. Kemudian ada Teh Omi di Gerlong juga menyimak. Hatur nuhun ya, sama-sama. Kemudian juga ada Kang Nandi. Selamat malam dokter, sehat selalu. Alhamdulillah. Dok, Nandi kan lagi sakit gigi. Ada yang ditambal, pada tambalan itu harus dibongkar dan diganti dengan tambalan baru walaupun giginya enggak ada keluhan sakit. Iya, betul. Jadi ya, walaupun ini saya bukan dokter gigi ya, mungkin tidak setepat kalau dokter gigi menjawab, tapi yang ditambal itu merupakan tambalan sementara. Tambalan sementara itu sekedar membersihkan supaya tidak ada infeksi, harus diganti dengan tambalan yang baru yang lebih paten sehingga nantinya ya diberharap kekuatannya sama dengan kekuatan di gigi, kira-kira begitu ya. Oke sahabat, masih dalam acara Free Talk setiap Kamis malam bersama saya Dr. Pri Haryadi hingga pukul 9 malam nanti. Dan sahabat masih bisa WhatsApp di 0812-203-1972.

FM Bandung Inspiring Sound, masih dalam acara Pre-Talk setiap Kamis malam bersama saya Dr. Pri Hadiyadi. Dan ini ada pertanyaan dari Teh Yuyun ya. Teh Yuyun ini cerita tentang apa nih? Cerita tentang sakit kuping kanan. Kalau cerita tentang sakit kuping kanan, ini rasa ingatnya ada cerita nih Teh Yuyun ya. Kenapa telinga kanan sama telinga kiri tidak pernah akur? Ya karena kalau yang satu sakit, yang satunya lagi cuma bisa mendengar curhatan tanpa bisa menjenguk, ya nggak bisa apa-apa ya gitu. Jadi ya akhirnya hanya bisa berdoa aja mungkin telinga sebelah lagi. Nah ini Teh Yuyun bertanya, Assalamualaikum dokter, selamat malam. Salam kenal, saya Yuyun, umur saya 49 tahun sebentar ya. Umur saya 49 tahun, bertanya kenapa kuping kanan saya kayak kemasukan air, atau apakah ini pengaruh dari tekanan darahnya yang tinggi. Sudah diperiksa ke dokter 180/90. Teh, tinggi sekali nih tekanan darahnya. Saya emang selalu tinggi, padahal setiap malam sudah minum obat, diperiksa ke klinik atau ke puskesmas. Saya bukan nakut-nakutin ya Teh, tapi itu berisiko sekali ya. Udah tahu mungkin ya, bisa ke lain-lain ya. Jadi memang hubungan antara sakit telinga seperti kemasukan air atau terasa penuh atau tersumbat dengan hipertensi itu terletak karena aliran darah di telinga bagian dalam, yang karena tekanan darah yang itu menyebabkan mereka pembuluh darah kecilnya menjadi rusak yang mensuplai oksigen di telinga, kira-kira begitu ya. Nah ini akan menimbulkan sensasi seperti penuh, tertekan atau berdengung ya, dan keluhan ini mirip-mirip seperti kemasukan air, kira-kira begitu. Mudah-mudahan cukup jelas ya Teh Yuyun, dan saran saya harus betul-betul itu diobati. Kalau tidak beresiko sekali nanti mengundang penyakit-penyakit yang lain. Mudah-mudahan cukup jelas. Saya bukan takut-takutin ya Teh Yuyun. Nah mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan. Besok ke dokter penyakit dalam untuk diturunkan tekanan darahnya agar bisa kembali normal.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Dr. Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Ini ada pertanyaan tapi masuknya justru ke WhatsApp saya, gak apa-apa lah. Dari Ibu Sanjaya di Muhammad Toha. Dok, mengapa anak sering tantrum di usia 5 tahun? Nah, kebetulan ya karena ini cerita tantrum, saya akan bercerita sedikit panjang. Anak usia 5 tahun itu sering tantrum karena mereka sedang berada dalam apa namanya sebutnya fase bos kecil yang ambisius tapi fasilitasnya terbatas ya. Secara psikologis di usia ini imajinasi dan keinginan mereka sudah setingkat dengan direktur utama tapi kemampuan komunikasi dan kendali emosinya masih setingkat magang. Bisa dibayangkan kan, jadi ya keinginannya bagaikan direktur utama tetapi emosinya masih level-level yang magang. Nah, atau mungkin alasan ilmiah begini. Pada usia-usia ini mereka masih ada krisis identitasnya. Krisis identitas itu bukan bayi tapi belum remaja. Mereka merasa sudah sangat dewasa karena sudah bisa pakai sepatu sendiri, tapi begitu dilarang main gadget atau disuruh mandi, mereka langsung ambiar karena tersadar kalau mereka tetaplah rakyat jelata yang harus patuh pada penguasa rumah, orang tuanya. Dan baterai sosial mereka yang suka ngedrop mendadak. Di usia 5 tahun mereka itu mulai punya jadwal yang padat ya, sekolahnya TK, kemudian les, main itu, main ini sama temen. Nah, tantrum di rumah sebenarnya adalah cara mereka untuk bilang, aku capek, pura-pura jadi

Ini penuh dengan ketidakadilan yang hakiki. Roti tawar yang dipotong jadi segitiga padahal mereka maunya persegi. Bisa dianggap sebagai suatu bencana nasional. Padahal sebelumnya dia sudah minta, mah bikinin roti yang segitiga. Begitu dipotong segitiga, di otak tuh langsung, kayaknya segi empat lebih bagus. Wah langsung protes dan sebagainya. Oke, singkatnya tantrum usia 5 tahun adalah kombinasi antara fisik yang lelah, keinginan yang besar, dan otak yang masih dalam proses loading untuk belajar sabar. Apalagi kalau mereka sering tantrum, ya kitalah yang harus mengalah untuk belajar sabar dan jangan sama sekali mengerasi mereka. Oke sahabat, masih cukup banyak waktu di acara Free Talk setiap Kamis malam hingga jam 9 malam nanti. Silakan yang absen hadir atau mungkin bertanya seputar kesehatan keluarga di 0812 203 1972.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih dalam acara Free Talk setiap Kamis malam hingga jam 9 malam nanti. Dan masih bersama saya Dr. Prihadi. Dan silakan untuk sahabat yang ingin bertanya di 0812-203-1972. Nah, Kang Nandi sudah bukan bertanya ya, sudah menambah ya. Pak Dokter, betul banget Nandi di kunjungan pertama dibersihin giginya, dikasih obat. Lalu kunjungan kedua masih dibersihan, kunjungan tiga ditambal sementara, keempat diganti tambalan, dan satu minggu sekali ganti, baru kunjungan kelima gigi sudah gak sakit, baru ditambal permanen. Selamat masuk ke ini ya, selamat masuk ke dunia konstruksi ya, karena sudah pakai semen yang permanen, mudah-mudahan semennya betul-betul kering dan nanti giginya bisa seperti beton ya, seperti jalan tol, kuat, gigit macam-macam. Itu memang begitu ya Kang Nandi ya, memang mau tidak mau harus berulang kali dan itu harus diterima. Yang kadang-kadang mengesalkan itu, tapi kalau nggak begitu nanti giginya kurang steril, masih ada infeksi, risikonya mudah terpapar kuman lagi, bahkan kumannya bisa berkembang di bawah semenan tadi. Kira-kira gitu ya Kang Nandi, mudah-mudahan cukup jelas. Dan dari Teh Cecil, assalamualaikum, izin nyimak aja ya, boleh. Hatur nuhun dan tambah berkah ya Dr. Pri. Iya, terima kasih, sama-sama saling memberikan berkah. Kemudian Teh Yuyun, punten dokter, kalau ngetik gak bisa cepat soalnya mata saya kurang jelas penglihatan saya, padahal masih banyak yang ingin ditanyakan. Di ini dong Teh, gak usah ngetik, di mempergunakan sarana apa ya, nah istilahnya mungkin sahabat kilat yang lain tahu namanya, istilahnya itu ada kalau kita ngetik kan di situ ada gambar mic-nya. Nah Teh Yun tinggal ngecobloknya di situ, nanti kan ada tulisannya, tinggal desain ke saya, jadi tidak usah ngetik ya. Dan 49 tahun atau masih anom kene Teh, ya itu salah satu penyebabnya Teh. Teteh 49 tahun tetapi tekanan darah 180/90, ketinggian Teh. Itu saya gak tahu gimana kadar kolesterolnya dan bagaimana kadar gulanya ya. Mudah-mudahan itu dalam keadaan normal. Karena kalau tidak, itu juga bisa berpengaruh terhadap penglihatan yang kurang jelas. Jadi ya saran saya jangan ini ya, jangan diabaikan sayang Teh. Aduh 49 tahun masih muda kene ya. Paling tidak masih jauh lebih muda dari saya gitu Teh. Jadi harus diupayakan sedemikian rupa harus sembuh Teh. Itu mudah-mudahan punya BPJS ya, sehingga tenang untuk berobat, dan harus turun tekanan darah bagaimanapun juga caranya, dan tidak bisa mengandalkan yang di hanya yang di puskesmas ya Teh. Jadi harus hanya jangan ini ya, jangan hanya yang di puskesmas, apapun juga caranya diupayakan bisa sembuh. Sayang itu tekanan darah yang sedemikian tinggi. Mudah-mudahan cukup jelas ya Teh Yuyun di Jati Handap.

107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound. Ada pertanyaan bagus dari Teh Yuyun di Jati Handap, dan ini membuat satu inspirasi saya untuk sedikit menerangkan tentang hipertensi. Saya mempunyai sahabat saya penyiar juga, Kang Kujang, yang sekarang masih belum sembuh, itu juga terpapar hipertensi dan berakibat stroke. Nah, ini kita ngambil sudut pandang yang berbeda ya. Jadi atau mungkin lebih mudah-mudahan lebih gampang bahaya dari hipertensi. Kalau bayangkan saja jantung Anda itu seperti pompa air yang normalnya memompa santai, tapi dengan tekanan darah 180, jantung Anda dipaksa memompa air yang sangat kental, melintasi pipa-pipa yang sempit tanpa istirahat, tanpa uang lembur ya. Kan lama-lama pompanya bisa jebol alias gagal jantung. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau tekanan darah ini, lalu bagaimana dengan pembuluh darah yang mirip dengan selang pemadam kebakaran itu, dengan volume penuh selangnya menjadi kaku, menegang, dan kalau ada bagian-bagian yang rapuh, misalnya di otak, itulah yang bisa menjadi door stroke ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang lain? Kita tahu ginjal itu bertugas menyaring racun, tapi kalau dihantam dengan tekanan darah 180 terus menerus, ya saringan halus di dalamnya bisa robek semua. Alih-alih tadinya dia menyaring racun, tapi ginjal bisa bertambah parah dengan pasrah mogok kerja. Itulah yang kita kenal sebagai gagal ginjal. Nah, tadi kan matanya Teh Yuyun ya. Nah, mata juga ikut kelap-kelip nih. Pembuluh diri dalam mata itu juga tipis sekali. Dengan diberi tekanan 180, mereka seperti lampu bohlam yang kelebihan listrik. Bisa redup mendadak atau bahkan sampai korsleting sehingga membuat pandangan menjadi kabur. Ya, saya ingin menyebut berbahaya tapi dengan cara sedikit santai ya. Meskipun saya mengatakan 180/90 itu dengan bercanda, tapi sekali lagi ini alarmnya alarm merah ya Teh Yuyun. Jadi jangan sampai menunggu mesinnya nanti mogok total. Kalau Teh Yuyun mengatakan BPJS saya tidak aktif, BPJS itu mutlak punya, boleh dengan cara membayar atau artinya BPJS mandiri atau dengan bantuan pemerintah. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara masukkanlah ke RT, RW, dan kelurahan nanti untuk diurus untuk dapat BPJS dari pemerintah. Kira-kira gitu ya buat sahabat kilat, terutama ini khususnya buat Teh Yuyun, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pemikiran agar sesegera mungkin ke dokter penyakit dalam biar tidak sampai berakibat yang lain. Kira-kira begitu. Dan inilah the best of me dari Cliff Richard.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107,1 Kelight FM, Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Free Talk setiap Kamis malam. Dan nah ini ada, oh saya menyapa dulu ya Mbak Kris di Parmino. Selamat malam Pak Dr. Pri dan Mas Angga. Mas Angganya sudah enggak ada. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih ya ikut menyimak katanya Mbak Kris. Dan ini ada pertanyaan dari Kang Faisal Diki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Dr. Pri, saya mau konsul tentang lutut yang masih kaku sedangkan asam urat sudah 6. Tensi 140/90. Apakah ada gejala lain? Terima kasih. Usia saya sekitar 53. Jadi kondisi kaki meskipun kadar asam urat itu normal di angka 6, tekanan darah 140/90 dengan usia 53 tahun, itu merupakan hal yang cukup sering terjadi dengan kadar asam urat yang 6 ya. Ada kemungkinan beberapa, meskipun mungkin hasil tes darahnya menunjukkan normal, tapi terjadi kristal asam urat yang pernah menumpuk di sendi masa lalu, itu juga bisa menyebabkan sakit. Atau efek samping dari obat-obat seperti diuretik, atau obat tekanan darah juga sama. Nah, tapi ada juga faktor lain, pada usia 53, kekakuan sendi seringkali bukan lagi disebabkan oleh asam urat, tapi bisa oleh namanya OA atau osteoartritis. Adalah pengikisan bantalan sendi akibat faktor usia atau degeneratif yang biasanya ditandai dengan kaki terasa kaku dan nyeri, terutama saat bangun tidur di pagi hari. Atau adalah lagi gangguan sirkulasi darah atau saraf. Tekanan darah yang tinggi yang tidak terkontrol itu dapat mempengaruhi kelancaran aliran darah ke kaki. Kira-kira begitu ya, jadi banyak ya. Asal itu masih tidak terlalu terasa berat, boleh dikompres hangat, melakukan peregangan-peregangan ringan, cukup minum, istirahat cukup, batasi garam dan makanan-makanan yang jeroan atau seafood ya. Mudah-mudahan nyeri di kakinya bisa berkurang ya, Kang Faisal Diki. Sekali lagi, bukan selalu karena asam urat yang bisa menyebabkan kaki itu sakit. Masih bersama saya di dalam acara Free Talk setiap Kamis malam hingga jam 9 malam nanti. Tidak lama lagi sih, tapi kalau mau ada satu pertanyaan boleh silakan

Baiklah sahabat Kilat, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir pula lah perjumpaan kita dalam acara Free Talk di Kamis 1 Oktober 2026. Dan ini adalah saatnya saya Pri Haryadi pamit undur diri dari hadapan sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati dan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam acara ini. Semoga kita bisa bertemu kembali minggu depan pada waktu dan hari yang sama dalam acara Free Talk. Selamat malam sahabat Kilat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan,

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K-Light. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan, dalam kelancaran dan segala sesuatunya kita diberikan energi yang tentunya kita bisa curahkan di hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dan saya senang sekali bisa menemani Anda pagi hari ini, sahabat K-Light. Dan tentunya rangkaian lagu-lagu bagus dan juga informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi K-Light akan hadir mengalir untuk Anda hingga jam 9 pagi nanti dalam morning review kita tentunya ya. Baiklah sahabat K-Light, dan satu informasi untuk sahabat-sahabat K-Light bahwa spiritual mind motivation hari ini tidak bisa mengudara dikarenakan Bapak Asep Ridrid karena sedang berada di Kota Bogor ya, untuk melakukan salah satu pelatihan ya, dan kesibukan beliau tidak bisa membuat kita bisa sharing lagi seperti pekan lalu. Tapi gak apa-apa, mungkin pekan depan kita bisa sharing kembali. Baiklah sahabat K-Light, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dan lagu-lagu bagus akan hadir mengalir untuk Anda. Saya Adil Maulana mengucapkan selamat pagi.

107.1 K-Light FM Bandung, Inspiring Sound. Masih bersama saya Adil Maulana, dan tadi sudah mengalir lagu-lagu yang mengantarkan kita beraktivitas ya sahabat K-Light. Tadi mungkin ada sahabat K-Light yang mengantarkan putra-putri Anda ke sekolah atau memang berangkat kerja ya, meninggalkan rumah untuk niat yang mulia ya, beribadah. Karena mencari nafkah juga adalah ibadah. Kemudian banyak sekali aktivitas-aktivitas ya, terutama saya juga sempat tadi di perjalanan menemukan satu hal yang menarik ya. Ketika ada seseorang menggunakan jalan, dan tentunya dia butuh jalan yang saya lewati. Tapi dengan sopan dia dengan menunduk dan dia melambaikan tangan untuk minta jalan dan senyuman. Itu membuat kita dengan sopan seperti itu kayaknya rela gitu ya, ngasih jalan buat orang itu. Dan bagaimana orang itu menyeberang ya, dengan menunduk dan senyuman, kemudian melambaikan tangan, kita rela untuk menghentikan kendaraan ya. Tapi yang saya heran, di samping saya mobil itu tidak mau mengalah sahabat. Ketika orang itu menyeberang dan sudah orang itu sudah saya kasih jalan supaya dia menyeberang dengan senyuman, dan saya sudah kasih tangan begitu ya. Terus silakan, silakan begitu. Tiba-tiba dari samping saya mobil itu entah mungkin terburu-buru atau bagaimana, orang itu hampir tertabrak sahabat K-Light. Hampir tertabrak, dan roman mukanya itu berubah 180 derajat. Dari tadinya senyum kepada saya, tiba-tiba dia marah-marah kepada orang yang tidak mau berhenti. Padahal itu adalah zebra cross sahabat K-Light. Zebra cross kan harusnya wajib kita berhenti ya sahabat. Nah itulah adab di jalan, kemudian bagaimana kita bersikap. Orang itu juga sebetulnya tanpa harus senyum dan melambaikan tangan dengan sopan begitu ya, kita akan berhenti di jalur zebra cross. Dan kita pasti berhentilah kalau ada orang yang menunggu ya, menunggu kita berhenti, menunggu giliran untuk jalan. Nah ketika saya berhenti, dan memang itu adalah jalur ketika orang-orang para pedestrian atau pejalan kaki itu untuk melewati jalan umum begitu. Saya berhenti, kemudian dia senyum, kemudian dia berjalan tiba-tiba dari arah kiri saya. Ada mobil yang tidak mau berhenti, mungkin entah gak sadar di situ ada zebra cross atau gak sadar di situ mobil saya sudah berhenti untuk memberikan jalan pada pejalan kaki. Dari ekspresinya saya lihat, padahal ya itu hak saya, menurut orang yang berjalan kaki seperti itu hak saya jalan kaki, dan orang ini tidak mau mengalah begitu. Saya sudah penuh aja, tadinya senyum dianya, akhirnya jadi marah begitu ya. Nah begitulah suasana pagi hari. Mari kita saling menghormati para pengguna jalan ya, yang seharusnya jalan tidak boleh berputar balik, ya ini berputar balik ya, karena ingin serba cepat, akhirnya sering senggol-senggolan dan akhirnya malah jadi lebih telat ya sahabat K-Light. 51 menit melangkah dari pukul 6 pagi, dan ada informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda setelah yang bagus berikut ini.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: K-Lite FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG, Bursa Efek Indonesia, BEI kompak melemah pada perdagangan pada hari Kamis kemarin, 1 Oktober 2026, di tengah sentimen perombakan kabinet merah putih dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Rupiah ditutup turun 72 poin atau 0,40% ke level 17.966 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan IHSG terkoreksi 61,64 poin atau 1,02% ke level 6.009 rupiah. Nah, sahabat K-Lite, Ibrahim mengatakan pasar juga mencermati penolakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap laporan mengenai kemungkinan pemberian keringanan sanksi dan pencairan dana Iran untuk dibekukan sebagai imbalan atas langkah konkret Teheran terkait program nuklirnya. Di saat yang sama, harga solar Amerika Serikat sempat mencapai rekor di 6,53 US dollar per galon, sedangkan persediaan solar berada pada tingkat terendah dalam sejarahnya. Dari kebijakan moneter Amerika Serikat, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE pada Agustus naik

Sahabat kelainan, meski demikian belanja konsumen Amerika Serikat pada Agustus mencatat pertumbuhan tercepat dalam

0: Closer to Home sejak Februari 2020.
1: Sahabat Kelight, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.